everybody ami na mcela ukudumalawe man iyazi ndengaya ndengayazi kuti lo muntu ushatile angitshelanga man ayishela ukuba umthwalelo man please kodwa umuhle yena